kabur bersama sekolah sambil sekali habis sekali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali kembali